Mayra igan buranuki draye bara kunani serviette ban wora bara gati sungu bayan san besem benen wesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadagare bura sonko yete basoka gdiz bera bakia busunga girinukua besem uke so mie bama imo garami ye besem poro girari mayanu kudubumo se ka besem yenu so soko nsaye mo besem ye soko ko Sukmana, suwore, ide, yebesan bene mo sukia. Mena, ikatombe yinani, ibe kankara sundamba su 01-69-29-29-01. Inei sonkoye ni kasu, kwebe wa kotonu, kwebe wa potnovo, buwaikon. Senka kbaraku girai. Ako kariko adam, yanye ni mi, kwa mambu kata iwa ibi oku.